0: Karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit, kendati demikian umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Iwan Timpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang, kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali Pak tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Wantimpres Hatta Rajasa menjelaskan Wantimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Wantimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
2: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Wantimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suharto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
4: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suharto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suharto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
5: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suharto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita, mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BP tersebut.
4: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bolodadi menyebut, Tahura Bukit Suharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
6: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Suharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
4: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
7: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
8: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
7: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
9: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
7: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana 2 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Skorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
10: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN8424 melalui operator PT Gunung Selatan. Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan terbombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area, area masih masih tebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, AIS masih berasal.
10: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
12: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrom di bandara dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
10: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan, masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
3: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Bribka Satria, silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar, sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini, namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.

Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, Gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, Gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan Gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.
1: Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas merambat kemana-mana. Tolong! Tolong kebakaran!
2: Membuka lahan dengan cara membakar.

0: Waktunya kentongan.
1: Jangan membuang sampah sembarangan. Salah satu masalah utama masyarakat adalah sampah. Berbagai macam sampah dihasilkan di daerah kita, seperti dari sampah rumah tangga, sampah hasil kegiatan industri, dan sampah alami. Jika sampah tidak diatur dan kita tidak peduli, maka sampah bisa menjadi masalah besar di masa depan. Sampah yang dibuang secara sembarangan bisa menyebabkan banjir, mendatangkan penyakit, dan mengotori lingkungan kita. Biasakan membuang sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

akhirnya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

Apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

0: Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia.
1: Swasembada pangan adalah fondasi utama dan simbol kedaulatan bagi kemandirian bangsa, di mana negara mampu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri dari dalam negeri tanpa bergantung pada pasokan asing sebagai wujud nyata kemerdekaan dan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama yang dapat keuntungan dan perlindungan layak, menjamin ketersediaan serta memperkuat cadangan nasional.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

0: lihat dulu.
1: Kalau belagu,
2: muka lo jauh.
3: Kata-kata bisa lebih tajam dari pisau. Luka tak terlihat, tapi sakitnya terasa lama. Mengejek, menghina, atau mengucilkan. Itu kan candaan. Itu adalah kekerasan. Mari kita berhenti, jadilah teman, bukan penindas. Hentikan bullying sekarang juga. Satu kata baik bisa mengubah dunia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Tandani ning ngene ya. Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
3: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: Strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Wait, why are you crying? You have to set reality.
1: Gue ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki lho. Bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Cekah.
2: Rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life?

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo.

0: Udah mama bilang kan, itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
1: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Butuh uang cepat, cair instan? Syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wendy Dicitra kembali hadir ke tengah ruang dengar Anda untuk menemani Anda di edisi hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, dan kebersamaan kita nanti hingga informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, kembali kami sapa Anda yang di siang hari ini tengah menghabiskan libur akhir pekannya. Kami ucapkan selamat siang dan tentunya menikmati libur akhir pekan seperti situasi yang terjadi saat ini di sejumlah tempat, termasuk di daerah kita juga. Asap tengah menyelimuti kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Tentunya alangkah baiknya kita menghabiskan libur akhir pekan tetap di rumah saja, berkumpul bersama keluarga tercinta tentunya. Ya, juga bagi Anda yang baru bergabung, baik mendengarkan kami melalui radio streaming atau RRI digital, juga kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung bersama kami di RRI Sungai Penuh, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar informasi pertama yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini, Direktur School of Computer Science Nusa Putra University, Teddy Martono, menyoroti meningkatnya risiko penyalahgunaan kecerdasan buatan atau AI. Ia menyebut sejumlah kasus peretasan dan penyalahgunaan AI menunjukkan ancaman tersebut perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Ia menjotohkan kasus yang melibatkan perusahaan teknologi Anthropic yang pernah menghadapi persoalan pemerintah dan intelijen Amerika Serikat. Menurutnya, berbagai kejadian tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan AI dapat menimbulkan risiko besar apabila pengembangannya tidak disertai pengawasan yang memadai. Ia menjelaskan, pendengar, setiap model bahasa besar atau large language memiliki pola kerja dan sistem pengamanan yang berbeda-beda. Sebagian model menerapkan pembatasan ketat terhadap konten sensitif seperti kekerasan seksual, terorisme, hingga informasi yang membahayakan keamanan publik. Ia menilai perbedaan sistem penyaringan membuat tingkat keamanan setiap model AI tidak selalu sama dalam menghadapi permintaan berisiko, bahkan peluang munculnya kesalahan logika atau respon menyimpang masih cukup besar meskipun pengembangan telah menerapkan berbagai mekanisme pengamanan. Terkait hal tersebut, kemungkinan AI mengendalikan senjata pemusnah massal, ia menilai kekhawatiran tersebut bukan sekedar gambaran fiksi ilmiah. Ia menyebut kemampuan AI menghasilkan informasi terkait pengembangan senjata kimia telah terlihat dalam sejumlah eksperimen beberapa tahun terakhir.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
2: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: Tetap di udara.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.

Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.

0: Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.
1: Ponam Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi.
3: The ball was on the very highest level.
2: Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya.
4: Saya turut atas para pemain.
2: Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games AICI Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Meraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KIOC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marisa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, nggak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara mendapatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Dan didapatkan.
2: Laga Lot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Dexter FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1-0, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game because
4: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa manfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apakah itu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Blastin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Pangsumo FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Kasmojana Jakarta tumpahkan Namsami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah 1-on-1 tadi atau 1v1 dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung, Bu.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
3: Tetap di udara.

Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.

0: Sigas, RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pujian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: CD.
1: D. Ha. Minimal ya.
0: Ya, minimal CD. Nanti kita buka di Kabupaten Kerinci. 2027 klub sudah memiliki pelatih lisensi D.
1: Itu wajib dong ya,
0: wajib. Nah, jadi tidak persaingan pemain saja. Iya.
1: Pelatih juga.
2: Pelatih juga bisa. Bisa transfer pelatih. Nah,
1: iya, dari luar.
0: Iya, jadi pelatihnya nanti memang ibaratnya itu strategi, tekniknya unggul dari yang mungkin kita lirik untuk bawa tim PS Kerinci nantinya.
3: PSSI Kerinci berharap penerapan aturan baru ini tidak hanya meningkatkan kompetensi pelatih, tetapi juga mampu melahirkan pembinaan pemain yang lebih berkualitas, serta mendorong peningkatan prestasi sepak bola di Kabupaten Kerinci. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Jaga kesehatan siswa, Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh batasi aktivitas siswa di luar ruangan. Operasional pengumpulan sampah berbasis masyarakat, OPBM dorong efisiensi pengangkutan sampah di Kota Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pro Dangdut, Dangdutan Dio kembali kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Dan seperti biasanya pendengar, kami mengundang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan di line telepon 0811 7870 9670.

0: Mu, habisnya kita sebut terus.
1: Ya iyalah. Sebentar ya. Aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
0: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
0: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.
4: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin berdangdut ria bersama kami di siang hari ini dalam Pro Dangdut. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

0: Ya baik pendengar, kita terima satu penelpon pertama. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Iya, dengan Siwis di Kota Lolo.
0: Siwis di Kota Lolo, apa kabar Siwis?
1: Iya,
0: eh? Radionya kebesaran deh.
1: Oh,
0: iya, tolong kecilin. Iya, oke. Masih?
1: Ya.
0: Iya, udah. Oke, silakan sih, Wis, mau request lagu apa nih?
1: Minta lagu Tandu Caca Handika.
0: Judulnya?
1: Bagian satu kan?
0: Apa?
1: Bagian satu kan? Caca Handika.
0: Iya, Caca Handika judulnya apa?
1: Judulnya itu apa ya? Mansur S kan?
0: Mansur
1: S.
0: Lagu Caca Handika judulnya Mansur S.
1: Mansur S, iya.
0: Caca Handika penyanyinya judulnya Mansur S, gimana itu?
1: ya mana dia lupa juga aku nih. Apa judulnya ini lupa aku. Ya lah, pokoknya dangdut aja lah.
0: Oh, yang penting aja lah. Yang penting goyang ya. Oke. Iya. Oke, silakan Siwis mau salam-salami buat siapa nih?
1: Ya, salam-salam ada yang jauh juga, yang dekat di sini, pokoknya semuanya lah, Bang.
0: Semuanya, oke.
1: Okay. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang penting di siang hari ini kita bergoyang ria, berdangdut ria. Silakan bagi Anda yang ingin berdangdut ria bersama kami di siang hari ini, kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9670.

Baik pendengar, jelang Anda untuk bergabung. Berikut kami putarkan beberapa tembang dangdut untuk Anda di siang hari ini. Dan spesial untuk Siwis yang sudah kami pilihkan lagu dangdut untuk bergoyang di siang hari ini tentunya ya.

0: Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.
1: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Aduh, bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa enggak ada tempat lain, mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu, toh, mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Aduh, aduh. Waduh, mati aku, jualanku.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung sama kami di siang hari ini dalam Prodangdut, masih kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 08117870967.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
14: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
15: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
16: Ayo!
17: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
18: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
19: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
20: Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di Prodangdut Dangdutan. Yuk, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut untuk edisi hari ini. Kami tunggu partisipasi Anda di line telepon 0811 7870 9672.

Terima kasih mendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Tanpa terasa usai sudah, saya Windy Desitra menemani Anda di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Dan dengan berakhirnya Pro Dangdut, maka berakhir pula lah saya Windy Desitra menemani Anda di edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dan kebersamaan kita nanti akan dilanjut oleh rekan kami Elvia Nengsih di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Tetap di udara.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pujian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Balik lagi nih bareng aku El di Jaga Sore. Aku bakal temenin kalian hingga pukul 7 malam nanti. Guys, hari ini sore ini ya, tepatnya nih hujan ya. Oke, kita mulai dengan kabar dari Sumba Barat. NTT nih ada kabar minggu pagi tadi wilayah pantai barat daya Sumba Barat daya diguncang gempa. Lah, gempa lagi. Gempa terjadi pukul 5 lewat 55 WIB gitu, dengan kekuatan yang setelah diperbarui BMKG tercatat magnitudo 5,9. Terus berita kedua nih, kalian jangan lupa siapin payung, terutama buat yang berada di sekitaran Jambi, Sungai Penuh, Kerinci dan sekitarnya. Soalnya kalau sore ini kalian masih punya aktivitas di luar rumah, satu benda yang gak boleh ketinggalan itu adalah payung. Apalagi yang kemana-mana pakai mobil, sediain aja payung di mobil, karena kita sudah memasuki musim penghujan. Lalu ada berita ketiga, itu 3 fighter Polres Kerinci sapu bersih kemenangan. Nah, apa nih? Oke, 3 personel fighter Polres Kerinci berhasil menyapu bersih kemenangan dalam ajang Kapolda Fighter Match 2026 yang berlangsung di Gor Kota Baru Jambi pada Jumat 3 Oktober kemarin. Ketiganya adalah Bribda Muhammad Fadil, Bribda Ramde Parianto, dan Bribda Agustri Nanda. Ketiganya berhasil memenangkan seluruh pertandingan yang mereka ikuti. Nah, prestasi ini tentu gak datang tiba-tiba. Ada latihan, disiplin, persiapan mental yang harus dijaga sebelum naik ke arena. Kemudian ada berita keempat, yaitu gempa Aceh. Gempa lagi kan. Satu lagi informasi penting dari BMKG.

0: Buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah

Pro 1, ini ada kabar terbaru lagi nih soal gaji P3K daerah. Mulai tahun anggaran 2027, pemerintah pusat akan menanggung gaji P3K yang bekerja di instansi pemerintah daerah. Kebijakan ini sudah disepakati pemerintah dan DPR dalam APBN 2027. Jadi pembiayaan gaji P3K daerah nantinya bersumber dari anggaran pemerintah pusat, bukan lagi sepenuhnya menjadi beban APBD. Tapi perlu digarisbawahi, kebijakan ini baru berlaku mulai 2027. Bukan berarti seluruh gaji P3K daerah tahun 2026 langsung dibayarkan pemerintah pusat. Nah, buat Sobat Pro 1 P3K ya, ini tentu menjadi kabar penting karena mulai 2027 pembiayaan gaji akan mendapatkan kepastian dari APBN. Dan sebentar lagi Kak, jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan WBD Baja Sumba. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Jambi sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
1: Pro 1.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Hai, halo. Kamu udah siap?
1: Udah dong, kamu udah siap?
2: Siap dong.
0: Ini tinggal jalan. By the way, makanan favoritmu apa sih?
1: Es krim.
3: Es krim aja. Yakin? Kenyang kamu?
1: Yang penting ada es krim.
3: Ya udah, kalau gitu makan es krim terus ya.
1: Janji ya.
3: Aku janji makan es krim.
1: Strawberry.
3: Strawberry. Tapi kalau misalnya nggak ketemu, nggak pulang ya.
1: Janji nggak tuh?
3: Iya, janji.
1: Oke.
3: See you.
1: Bye-bye.
3: Bye.

Masih bareng LD 96,7 Pro 1 Sungai Penuh. Sobat Pro 1, mohon maaf tadi ada sedikit informasi, kesalahan informasi bahwa ternyata hari ini adalah hari Minggu dan WBD Belajar Sumba itu gak ada. Oke, gak apa-apa. Aku bakal kasih kalian informasi penting. Pernah gak sih kalian dengar kalau sakit gigi bisa berdampak ke jantung? Nah, ternyata ini bukan mitos. Infeksi pada gigi atau gusi yang dibiarkan bisa bikin bakteri masuk ke aliran darah, lalu menjalar dan memicu masalah pada kesehatan jantung. Jadi, jangan tunggu sampai sakit berlarut-larut baru ke dokter gigi ya. Lalu jadikan ini kebiasaan baikmu, yaitu setelah melakukan penanganan medis yang tepat, cegah bakteri kembali mengancam aliran darah dan katup jantungmu. Dengan cara sikat gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur dengan teknik yang benar, dan termasuk menyikat lidah. Kemudian yang kedua, bersihkan sela gigi sesuai kebutuhan menggunakan alat yang tepat. Yang ketiga, jangan lupa kontrol gigi secara berkala untuk mendeteksi dan menangani masalah sejak dini, sehingga sumber infeksi dan peradangan dapat dikurangi. Lalu jangan lupa juga jaga kesehatan jantung dengan aktivitas fisik, pola makan sehat, tidak merokok, serta menjaga kesehatan gigi dan

Oh ya, kesehatan gigi ini tidak selalu bermula dari organ dada. Penyakit jantung ya, ternyata tidak selalu bermula dari organ dada. Penumpukan sisa makanan pada gigi berlubang dapat menjadi sarang bakteri. Bakteri dalam aliran darah dapat melekat pada katup jantung yang rentan dan menyebabkan endokarditis infeksi. Kemudian yang harus kamu lakukan juga hindari kebiasaan minum anti nyeri yang berulang. Jadi obat anti nyeri tidak membunuh kuman penyebab infeksi. Periksa gigi untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Selama gigi berlubang belum ditangani, sumber infeksi akan tetap aktif dan berisiko terus menyebar ke organ vital lainnya. Kemudian langkah tepat untuk penanganan gigi berlubang yaitu putus rantai infeksi sebelum berdampak pada jantung dengan tindakan medis yang tepat. Yang pertama, segera periksa ke dokter gigi. Karena perawatan diberikan sesuai kondisi, meliputi pencegahan, perawatan karies, gigi, gusi, infeksi, pembersihan karang gigi atau tindakan lain sesuai indikasi. Hentikan konsumsi anti nyeri berulang tanpa petunjuk dokter. Rawat gusi bermasalah, gusi berdarah tanpa peradangan, periksa dan tangani segera untuk mencegah infeksi. Itulah informasi penting yang kadang kita menyepelekan, namun ternyata berdampak cukup signifikan terhadap tubuh kita, terutama jantung.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: budayakan tertib berlalu lintas.
1: Rani, aku pesenin mie instan favorit kamu nih. Pas banget buat nemenin curhat.
2: Wah, makasih Mai. Tapi aku lagi gak makan mie instan dulu nih.
1: Loh, kenapa? Biasanya kamu paling semangat soal mie.
2: Iya sih, tapi sekarang aku harus lebih hati-hati. Lihat nih, asam uratku lagi naik, kelihatan gak sih?
1: Emang mie instan bisa bikin asam urat kambuh?
2: Dari yang kubaca di artikel kemarin sih, garamnya kan tinggi. Terus kalau ditambah sosis atau seafood, makin nambah purinnya. Bisa-bisa aku sulit nih buat jalan.
1: Duh, aku baru tahu. Jadi gimana dong?
2: Sebenarnya sih boleh-boleh aja sesekali. Tapi jangan sering-sering juga, bumbunya dikurangin. Terus tambahin juga sayur atau enggak bumbunya buat sendiri.
1: Siap deh, besok-besok kita makan salad aja kali ya.
2: Yuk, boleh juga tuh.
3: Mengkonsumsi mie instan boleh saja, asal tidak setiap hari. Kurangi garam, hindari topping tinggi purin. Sehat terjaga, badan pun happy. Bijak memilih, hidup lebih berarti.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong!

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah, ya.
0: Halo.
3: Halo. Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
3: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei. Awas, awas, awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
6: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
7: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
6: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
7: Coba bayangkan jika tidak ada air.
8: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Masih bareng L di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh. Mohon maaf, suaraku agak serak hari ini. Oke, gimana sore minggu kalian? Yang dari tadi rebahan, apa masih rebahan? Yang bilangnya cuma rebahan sebentar, tapi tahu-tahu udah sore dan hujan lagi ya. Tapi minggu sore memang punya suasana sendiri ya. Besok sebagian dari kita sudah kembali dengan rutinitas. Karena besok Senin, cobalah kalian tidur lebih awal di malam nanti, karena semakin malam itu bikin kita semakin kepikiran, besok hari Senin nanti bakalan bikin kalian gak bisa tidur sampai subuh. Jadi sebelum minggunya benar-benar habis, nikmatin dulu momennya. Tarik napas, santai sebentar dan jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalian bisa sepedaan di sore hari ini atau sekedar jalan santai. Tapi jangan berhenti di tempat gorengan ya. Karena akan membahayakan jadwal diet kalian. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh, Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu. Nah, sekarang waktunya kita lanjut ke sore minggu dengan lagu-lagu yang semoga bisa bikin mood kalian makin enak.

0: tadi. Tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
0: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
1: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
0: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
1: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
0: Asik.
2: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
3: Mara, oh Mara, besok siang main yuk.
4: Emang mau main kemana?
3: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
4: Oh alah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
3: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
4: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Za, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
3: Emang sepenting itu ya?
4: Jelas penting, Za. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
3: Iya juga sih. Tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
4: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
3: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
4: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
5: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita

0: في أمة محمد. اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmizi.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

Dalam kitab Taubat karya Imam Al-Ghazali diceritakan, ada seorang bertanya kepada Muhammad bin Wasi, "Berikanlah aku wasiat." Muhammad bin Wasi berkata, "Aku berwasiat kepadamu, hendaklah engkau menjadi raja di dunia dan akhirat." Orang itu bertanya lagi, "Bagaimana aku bisa demikian?" Muhammad bin Wasi menjawab, "Tetaplah zuhud atau tidak terpengaruh dengan godaan dunia." Memang benar bahwa sesungguhnya yang raja dunia akhirat bukanlah orang yang menguasai dunia dan tenggelam dalam kesenangannya. Karena orang yang demikian itu belum tentu dia bahagia. Tetapi yang sebenarnya raja ialah orang yang hidup di dunia namun tetap berzuhud, yaitu tidak tergoda dunia walaupun ia menguasainya. Karena orang yang tidak tergoda dunia, menurut Al-Quran, itulah orang yang bahagia dunia dan akhirat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bareng LD Jaga Sore, sahabat Pro 1. Gimana nih? Aku ada sedikit informasi lagi nih, tapi sebentar ya. Oke, informasinya adalah

Sebagai satu informasi yang mengejutkan dari Ibda Purnomo. Siapa sih Ibda Purnomo? Yaitu pendiri kanal YouTube Purnomo Belajar Baik yang mengumumkan akan menonaktifkan kanalnya mulai Oktober 2026. Kanal Purnomo Belajar Baik ini adalah kanal YouTube yang sukses rawat ratusan ODGJ lewat YouTube. Nah, polisi ini tutup akun nih, katanya didatangin oleh oknum pajak. Tapi kita lihat dulu nih informasi yang sebenarnya.

Okay. Untuk informasi ini sudah banyak banget dibicarakan di media sosial. Mungkin sebagian dari kalian juga udah lihat tentang Ibda Purnomo. Banyak yang menyebutkan beliau menutup akun YouTube karena dikejar pajak. Tapi ternyata faktanya gak persis begitu. Purnomo memang memutuskan menonaktifkan monetisasi atau AdSense YouTube-nya mulai 1 Oktober 2026. Keputusan itu diambil setelah ada petugas dari instansi yang datang dan meminta pendataan terkait penghasilan dari media sosial. Buat yang belum tahu, kanal ini berisi berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan Purnomo bersama timnya. Mulai dari membantu masyarakat yang membutuhkan, anak yatim piatu, sampai mendampingi dan merawat orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Sempat muncul kabar bahwa beliau akan menutupnya dikenakan pajak, tapi ternyata Purnomo membantah bahwa orang yang datang dan menanyakan penghasilannya adalah petugas pajak. Ia juga menegaskan bahwa dirinya dan keluarga merupakan orang yang wajib pajak dan taat gitu. Jadi yang dihentikan adalah pendapatan dari AdSense-nya, bukan kanal YouTube-nya. Menariknya, kadang sebuah kabar sudah ramai duluan, sementara faktanya ternyata perlu kita lihat lagi dari sumber yang jelas. Nah, informasi ini menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tetap dengarkan kami di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Dan buat Sobat Pro 1 yang sedang berada di luar jangkauan radio, bisa juga dengarkan kami melalui RRI Digital. Saya El pamit undur diri di jaga sore hari ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari RRI Sungai Penuh. Sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa tetap jadi versi terbaik dari diri kalian. Tetap di RRI, tetap bersama kita di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci dan RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi. Ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tadah hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yuga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai, penerbangan, dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
7: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
8: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, besar 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena nggak ada nikmati pak, dan nggak selesai itu tontonan dia pun tuh sama mulai sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
7: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo, Kudori, menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
9: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok paguyuban, 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
10: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
7: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah. bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romeni ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Liti Lodi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman

Baik, pernah terima kasih untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi ya, dan pendengar, alhamdulillah ya, di pelaksanaan Asian Games 2026 tim Merah Putih Indonesia ini yang mengirimkan setidaknya 432 atlet di perkuat di 35 cabang olahraga ini meraih prestasi terbaik. Ya, pendengar, perhelatan Asian Games ini berlangsung dari tanggal 19 September hingga 4 Oktober hari ini. Ya, raihan dari kontingen Indonesia di Asian Games 2026 ini berhasil meraih 5 medali emas, 11 medali perak dan 23 medali perunggu. Dan tim Merah Putih ini berada di peringkat ke-15 di antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesia menempati peringkat ketiga di bawah Thailand dan Malaysia.

Thailand berada di peringkat ke-7 meraih 18 medali emas, 13 perak dan 21 perunggu. Sementara Malaysia 9 emas, 7 perak, 16 perunggu dan berada di peringkat ke-11. Posisi teratas dalam daftar perolehan medali Asian Games 2026 Aichi Nagoya ditempati oleh China dengan 169 medali emas, 89 perak dan 83 perunggu. Ya, capaian kontingen merah putih ini telah melampaui target dari Menteri Olahraga yang hanya menetapkan perolehan 4 medali emas. Kita berada di peringkat 15 dan alhamdulillah meraih 5 medali emas, ya, 11 medali perak dan 23 medali perunggu. Sukses untuk tim merah putih, ya, yang sudah berjuang di perhelatan Asian Games 2026 yang pukul 4 sore tadi ditutup, ya, di pelaksanaannya di Nagoya. Dari tanggal 19 September hingga 4 Oktober hari ini. Ya, unggul dan menjadi Raja Asia, ya, Cina dengan 169 medali emas, 89 perak dan 83 perunggu. Baiklah, terima kasih Anda yang bersama kami, ya, Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi malam ini. Saya Suci Ayu pamit dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan Dirman yang akan temani selanjutnya.

0: Ya, beberapa untuk kebersamaan edisi malam ini masih hadir menemani dan menyapa Anda, dan selanjutnya kita akan ikuti Sandiwara Radio ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.
1: Panglima Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak.

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang, Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya, Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu
2: Ape Long?
1: Kenapa kamu di sini
2: Ape Long?
1: Hei, jangan lari ya.
3: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
2: Maaf Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan ya?
1: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud, asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecauan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah, ya. Besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu .
0: Iya, minta maaf. Silakan, Ape Long.
3: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. Saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada. Pagi, Apek Long.
1: Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
3: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long,
3: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong dan membuat Tumenggung Mentok mencari cara untuk menghentikan perbuatan buruk Panglima Angin.

0: Ratu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak ah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ah. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Pek Long ini ulumu ah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih. Baru tahu. Baiklah mulitku, tak apa-apa jika mulutku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Iya, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Iya, begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Ah,
3: iya.
4: Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah, untuk gulumu ini ya.
4: Iya. Terakhir ya. Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya.
3: Senyah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong?
3: Pelong,
4: sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya, tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari, tahu. Mari kita ambil air di sana, ah.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Giat! Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima celanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo.
3: Jol,
4: ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
3: Kau lupa pilih, Abang Daud. Kau lupa pilih.
4: Kebajik.
3: Kau lupa pilih, Abang Daud. Pelong gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar Pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat sajalah, Abang Daud, ya.
4: Mati kau.
3: Hei, kau, Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya, ku harap ini ada perjuangan terakhirku, ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Nyak kau ke dalam sungai itu, ya.

0: merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye ya, Abang Daud ya. Mati kau, Abang Daud ya.
1: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajal.
2: Bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat. Pesan ini disampaikan oleh...

0: Mangga, pinarak tumien.
1: Iya, Mbah.
0: Ada apa? Ono gawe opo toh?
2: Ini lho, Mbah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau KKN di sini. Tapi katanya pengen tahu cerita tentang Gunung Kelut gitu lho, Mbah.
1: Iya, Mbah. Saya ingin tahu cerita tentang Gunung Kelut.
3: Soalnya kita diberi tugas untuk menanyakan tentang peristiwa Gunung Kelut.
0: Itu toh. Cerita tentang Gunung Kelut. Duduk dulu, silakan. Ini namanya siapa?
1: Nama saya Panji, Mbah. Saya asalnya dari Malang.
3: Kalau saya Daniel.
2: Aku, Mbah, nggak ditanya.
0: Ya, tentu ditanya, toh. Lah, kamu ini siapa, Ndo?
2: Saya ini putune Mbah yang ada di desa sini, Mbah.

0: Putriku, kamu sudah cukup umur untuk menikah. Apakah kamu sudah punya calon pendampingmu?
1: Belum, Ayahanda.
0: Kenapa?
1: Saya masih bingung memilih pemuda yang harus sesuai dengan kedudukan kita.
0: Kalau begitu, Ayah akan mengadakan sayembara. Siapa yang memenangkan sayembara itu akan menjadi suamimu. Prajurit, umumkan ke seluruh rakyat di wilayah kerajaan ini. Barang siapa yang memenangkan sayembara, dia berhak mempersunting putri raja sebagai suaminya.
2: Baik, tuanku.
3: Pengumuman. Sang raja akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang memenangkan sayembara ini akan menjadi istri putri raja.
4: Jadi suami putri raja? Aku akan ikut sayembara ini. Aku pasti bisa memenangkannya. Dan aku akan menjadi suami putri Dia Ayu Pusparini. Aku pasti bisa menikahi putri sang raja.
1: Apakah Ayah yakin dengan mengadakan sayembara ini? Adakah kesatria yang layak untuk menikahiku?
0: Aku yakin kalau keputusanku adalah keputusan yang terbaik untukmu, wahai putriku.
1: Tetapi Ayah, hatiku masih merasa tidak yakin kalau ini keputusan terbaik untukku.
0: Percayalah padaku, putriku. Kamu pasti akan mendapatkan suami sesuai dengan pilihan hatimu.
5: Sang putri terlihat resah, mondar-mandir, tak bisa memejamkan mata.
1: Apakah aku bisa mencintai seseorang yang telah memenangkan sayembara ini? Entahlah, lihat saja besok.
5: Semua masyarakat dan peserta sayembara berkumpul di depan istana penuh semangat.
4: Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba ya.
5: Para prajurit menyiapkan area sayembara yang telah diperintahkan oleh raja.
6: Sesuai janji Sang Raja Agung Brawijaya, barang siapa yang mampu merentangkan busur dan mengangkat gong dalam sayembara ini, dia yang akan menjadi suami dari putri raja.
5: Akhirnya peperangan pun dimulai. Setiap peserta berusaha untuk merentangkan busur sakti Kiai Garudo Yakso dan mengangkat gong sesuai cara mereka masing-masing.
0: Ada apa, wahai putriku? Sepertinya engkau tak begitu senang dengan sayembara ini.
1: Aku takut, Ayah, bila aku mendapatkan pendamping yang salah.
0: Yakinlah pada ayahmu ini. Ayahmu tidak pernah meleset dalam mengambil keputusan, karena ayah ingin yang terbaik untukmu.
1: Baiklah, aku percaya ayah saja.
5: Suasana sayembara tetap berlanjut, akan tetapi belum ada satupun yang mampu menjadi juara dan sang raja pun mulai khawatir.
0: Sungguh mustahil, belum ada satupun yang mampu memenangkan sayembara ini.
2: Betul, tuanku. Saya juga bingung kenapa para kesatria-kesatria itu tak mampu memenangkannya.
5: Sang putri tampak begitu gelisah, menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang yang pas di hati. Akhirnya, sang putri melihat seorang pemuda yang berani, yang tampan, gagah, sesuai hatinya.
1: Lihatlah pria itu, Ayah. Aku yakin, pria tampan di sana adalah juaranya.
0: Semoga saja begitu, wahai putriku tercinta.
5: Suasana sayembara, kurang 4 peserta lagi. Kini yang melakukan sayembara adalah pria tampan yang diinginkan Tuan Putri.
4: Ayo, menangkan sayembara ini.
7: Ayo.
5: Akhirnya, sang pria tampan itu pun juga gagal. Putri dan raja terkejut, tak mampu berkata apa-apa.
1: Ayah, bagaimana ini? Dia pun tak mampu memenangkan sayembara ini.
0: Tenang, putriku. Masih ada satu peserta yang akan melakukan sayembara ini.
1: Di mana dia, ayah? Aku tak ingin bila nanti dia tak seperti pria itu.
5: Peserta selanjutnya adalah peserta yang kepalanya bertanduk dan wajah menyeramkan, yaitu Lembu Suro namanya.
7: Wahai Raja Brawijaya yang agung, aku pasti jadi pemenang sayembara yang engkau adakan. Apabila aku menang dalam sayembara ini, aku minta putrimu segera ikut denganku.
0: Baiklah, janji raja tak pernah diingkari.
7: Baiklah raja, mari saksikan kesaktianku.
1: Tetapi ayah, aku tidak mencintainya. Apakah ayah sudah gila menyerahkan aku kepada pria bertanduk itu?
0: Mau bagaimana lagi? Aku adalah seorang raja. Jadi, aku harus menepati janji. Tapi seluruh peserta lain tak mampu memenangkan sayembara ini. Dan aku yakin dia juga tak mampu memenangkannya.
1: Baiklah, kita saksikan.
5: Lembu Suro menunjukkan kesaktiannya di depan semua orang. Ternyata dia mampu menancapkan busur sakti Kiai Garudo Yoksa serta mampu mengangkat gong Sekar Delima. Dan akhirnya Lembu Suro yang sakti pun menjadi pemenang sayembara yang digelar oleh Raja Brawijaya.
7: Lihatlah, Raja Agung Brawijaya, aku adalah pemenang yang pantas mendapatkan putrimu.
1: Tidak, ayah. Aku tidak mau menjadi istri pria bertanduk itu.
0: Aku pun juga tak rela, putriku. Tetapi, aku harus menepati janji, karena aku adalah seorang raja.
5: Sang putri kebingungan dan lari ke Siti Inggil, serta mengungkapkan kecemasannya kepada Mbok Mbak. Dia berusaha mencari alasan agar tidak jadi menikah dengan pria bertanduk alias Lembu Suro.
1: Bu, ada apa putri? Kenapa putri menangis? Tolong aku, Bu. Tolong aku. Kenapa putri? Laki-laki yang memenangkan sayembara itu adalah Lembu Suro. Lantas, kenapa putri menangis? Padahal tidak ada orang yang mampu menancapkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Sekar Delima. Kalau Lembu Suro mampu, berarti dia adalah laki-laki yang gagah dan tampan. Tidak, Mbok. Dia memang kuat. Pasti dia bukan laki-laki sembarangan, tapi dia laki-laki yang sakti. Bagus kan Danayu punya suami yang sakti? Lantas apa yang ditangisi? Apa Den Ayu tidak mau punya suami yang sakti? Bukan itu masalahnya, Mbok. Lantas apa? Ayo katakan saja sama si Mbok. Masalahnya, dia punya tanduk di atas kepalanya. Dan wajahnya jelek, menyeramkan. Tidak seperti yang Mbok bayangkan.
8: Hah?
7: Wahai Raja, aku akan menagih janji bahwa Putri Diah Ayu Pusparini, Putri Raja, akan menjadi istriku.
1: Tunggu dulu, hai pria bertanduk. Sebelum aku menjadi istrimu, ada satu syarat yang harus kau penuhi.
7: Apakah syaratnya, Tuan Putri? Katakan saja, aku yakin bisa melakukannya.
1: Buatkan aku sumur di atas lembah tinggi dalam waktu satu malam, karena sumur itu akan kita gunakan setelah pernikahan kita.
7: Dengan senang hati akan aku lakukan.
5: Lembu Suro berangkat ke atas lembah untuk menjalankan perintah Putri Diah Ayu yang diikuti oleh prajurit raja dan Putri Diah Ayu.
0: Aku percayakan padamu, Lembu Suro, atas syarat yang diberikan putriku.
7: Baiklah, Raja.
0: ayah yakin dengan syarat yang engkau berikan, dia pasti tak akan mampu mengerjakannya dalam satu malam, dan engkau tidak akan menjadi istrinya.
1: Iya, ayah. Aku pun yakin dia tidak akan mungkin mampu melakukannya.
5: Lembu Suro mulai membangun sumur dibantu makhluk-makhluk gaib yang dia datangkan. Lembu Suro hampir menyelesaikan sumur yang diperintahkan putri sang raja, dan putri mulai gugup dan gelisah.
1: Aduh ayah, bagaimana ini? Pria itu hampir menyelesaikan semuanya.
0: Tenang saja putriku, aku punya rencana agar Lembu Suro gagal menyelesaikan sumur itu.

0: Raja memerintahkan pasukannya untuk menimbun Lembu Suro agar dia tak bisa keluar dari sumur itu dan gagal menyelesaikannya.
1: Wahai prajurit, timbun Lembu Suro yang sedang menggali sumur itu.
2: Siap, laksanakan Raja.
0: Para prajurit pun langsung melaksanakan perintah raja untuk menimbun Lembu Suro. Lalu Lembu Suro yang sedang menyelesaikan sumur itu pun langsung terkejut.
1: Ayo, terus kubur dia prajuritku.
2: Tidak, jangan.
0: Lembu Suro menjerit, meminta tolong kepada para prajurit agar tidak menguburnya.
2: Prajurit, tolong aku. Jangan kubur aku di dalam sini. Tolong hentikan.
0: Tetapi para prajurit itu tetap mengubur dan menimbunnya dengan batu, tanah, sehingga dia terjebak.
1: Kerja bagus prajuritku. Sekarang dia benar-benar tidak akan bisa keluar dari sana.
0: Lembu Suro yang terjebak di dalam sumur itu pun tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sebelum Lembu Suro mati, dia bersumpah pada Raja Brawijaya.
3: Hai Prabu Brawijaya, engkau sungguh raja yang licik. Aku akan membalasmu. Yang terpendam ini hanyalah ragaku, bukan jiwaku. Dan ingatlah, setiap dua windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan kerajaanmu. Dan aku bersumpah, Kediri besok dati kali, Blitar dati latar, Tulungagung dati gedung, bakal petuk piwalesku.
0: Atas sumpah itu, sang raja ketakutan. Sehingga pada saat Gunung Kelut meletus, sampai sekarang masih dianggap sebagai pembalasan Lembu Suro pada Raja Brawijaya yang dipercaya masyarakat.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Hulu bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Iya, berbaringan untuk bersamaan di edisi hari ini menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami pendengar di 96,7 MHz ya. Ya, berdengar untuk di lagu-lagu daerah Tapanuli di kebersamaan untuk edisi malam ini. Kami sapa Anda yang ingin putarkan lagu-lagu daerah Tapanulinya, silakan saja 0811 7876 70 ya. Lagu daerah Sumatera Utara nih yang ingin diputarkan, boleh kita sapa Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Oke, kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum. Ya, oh terputus. Oke, kita sapa lagi di 0211 7876 70.

0: Oke, okay, halo. Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini?
1: Datuk nama Jutra.
0: Halo, oh Datuk, iya maaf Datuk. Oke, okay, lagi ngapain Datuk?
1: Oh, sedang di radio.
0: Ya, lagi santai ya Datuk ya.
1: Sama menikmati aroma kopi tengah malam ini.
0: Wah.
1: Macam mana kopi?
0: Gak bisa ngopi Datuk.
1: Oh, gak bisa ngopi, saya kirim sekarang. COD.
0: COD. Bayar sendiri ya.
1: Apa kok ada pula giliran lagu Tapanuli ini?
0: Iya, ini setiap hari Senin sekarang Tapanuli, lagu Sumatera Utara.
1: Oh gitu.
0: Iya gini. Mau lagu apa? Boleh. Apa?
1: Aku lagu Horas.
0: Itu saya yang tahunya nak.
1: Aku ingat nana dulu, Jarod dulu kan lo
0: Horas. Iya Horas. Iya almarhum ya.
1: Ya almarhum Jarod. Hmm. Kalau anu tu kalau Nusantara dia Horas lagunya.
0: Iya.
1: Ayolah, salam-salamnya Mak Citra.
0: Iya, silakan.
1: Mari-mari semua rekan-rekanku bergabung pada RI Sungai Penuh pada ini malam.
0: Iya.
1: Bersama-sama kita meramaikan RI bersama penyiar Mak Citra.
0: Mantap.
1: Ya, kalau kita siapa lagi yang meramaikan itu?
0: Iya, Datuk. Iya.
1: Boleh lah untuk kerap lompat, beberapa salam. Mas Putri yang dalam mana gabung, Pak Tuh, Walio, ada juga Putra Gunung Kunyit.
0: Iya.
1: Putra Air Panas, cuma itu yang sering bergabung. Ada tuh. Yang dari Tanah Angin Tamiya itu. Apa nama itu kurang ingat saya itu juga dapat salam.
0: Iya.
1: Ika di Jambi yang gabung Ika. Yang anda kenal dengan Erin nggak penuh lagi mentang-mentang kau enak di Jambi itu. Iya. Oh Culalia Erin nggak penuh.
0: Siap.
1: Iya terima kasih nih Mas Citra.
0: Iya sama-sama Datuk.
1: Ya sekali lagi nggak salah untuk Mamur kalau ada di sana dapat salam dari Datuk satu.
0: Oh oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik terima kasih untuknya Datuk Sako yang ada di Tamiya ya. Pendengar setia kita yang sudah lama sekali ya. Tentunya selalu mendengarkan RRI Sungai Penuh. Di 0817879670 kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Iya boleh silakan saja 0211 78 79 670 di lagu-lagu Sumatera Utaranya ataupun lagu Tapanuli ya. Halo.
2: Ya halo. Assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Dengan Siris di Kutono.
0: Apa?
2: Siris.
0: Oh, di mana?
2: Di Kutono.
0: Oh Kutono.
2: Iya.
0: Daerah Kutono ya?
2: Iya.
0: Oke, apa kabarnya? Sehat ya?
2: Ya, sehat banget.
0: Sehat banget, alhamdulillah.
2: Ini yang mana orang yang buka-buka kok?
0: Apa?
2: Orang yang bukel ya?
0: Oh, tadi udah dia, kami kan gantian.
2: Oh, ini yang tinggal di mana?
0: Ini Citra lagi, Ubu El udah balik dia.
2: Oh, ini yang tinggal di pasar ya?
0: Iya, betul.
2: Oh, iya.
0: Oke, mau lagu apa nih?
2: Lagu apa ya? Malam ini untuk lagu apa?
0: Ini lagu Sumatera Utara, lagu Tapanuli, lagu Batak.
2: Lagu Batak, lagu apa itu Seraha?
0: Apa?
2: Seraha apa juga itu?
0: Apa nggak kedengeran?
2: Seraha, Seraha.
0: Apa?
2: Lagu Seraha.
0: Lagu apa Pak? Mungkin bisa diulang lagi. Lagu apa?
2: Lagu Seraha.
0: Seraha?
2: Seraha. Lagu Batak?
0: Iya. Serlah ya.
2: Iya.
0: Serlah yang mana nih, gak ketemu nih?
2: Serlah ya. Apa sih itu, itu lupa aku. Masalahnya lagu buat ini jarang-jarang aku bawakan.
0: Iya.
2: Serta tapi sampingnya lagu apa ya? Niki Ardila.
0: Apa?
2: Niki Ardila.
0: Niki Ardila lagu itu lagu Batak bukan kan?
2: Bukan.
0: Niki Ardilanya belum, sekarang masih di lagu Batak. Iya. Iya, oh terputus ya. Oke, Bapak pendengar hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini ya di lagu-lagu Batak. Mungkin jika banyak enggak tahu lagu Tapanuli ya, Kak Citra pilih nih nanti untuk para pendengar bisa memilih lagu mana yang ingin diputarkan ya. Kita dengarkan dulu ada beberapa lagu untuk Anda di kebersamaan di edisi malam ini.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.

0: Podcast RRI Sungai Penuh.
1: Ya, Bebrenger masih hadir menemani dan menyapa Anda untuk kebersamaan di edisi malam ini di Rangkutam. Ya, Tapanuli ya. Untuk kebersamaan di malam ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar untuk Anda di malam ini? Pastinya dalam keadaan sehat selalu ya. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung silakan saja 0211 78 79 670. Untuk kebersamaan malam ini saya sapa Anda hingga pukul 23 untuk di lagu-lagu Tapanuli Selatannya. Dan yang ingin bergabung ya silakan saja kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini. Nah berengar pastinya dengan masih ya dalam kabut asap, banyak sekali di antara kita ya yang sudah tumbang ya, seperti batuk, pilek ya, dan sesak nafas karena akibat dari kabut asap. Tapi pendengar ya, kita tetap jaga kesehatan selalu dan jangan lupa menggunakan masker selalu untuk Anda yang seringkali beraktivitas di luar. Hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama kami di 96,7 MHz.

0: siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

1 miliar. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Iya Mas, ya Mbak Pringer masih menyapa Anda di tembang lagu Kutapanuli Selatan untuk kebersamaan di edisi hari ini. Oke, ingin bergabung ya, akan kami siapkan ada beberapa lagu untuk lagu Kutapanuli untuk kebersamaan di edisi malam ini. Silakan saja 0811 7879670, 0811 7879670. Selamat malam pastinya untuk Anda yang lagi bersantai, lagi bersantai di malam ini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan pastinya untuk kebersamaan di edisi siaran malam ini ya. Dan tentunya selamat malam, jangan kemana-mana, masih menyapa Anda hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kuman dan bakteri ada di mana-mana. Di tanganmu, di benda yang kamu pegang. Tapi, kamu bisa lawan dengan cara mudah. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jangan lupa 6 langkahnya, pakai masker kalau sakit atau di tempat ramai. Dan jaga jarak aman. Sehat itu mahal harganya, tapi mencegah itu gratis. Cegah penyakit mulai dari diri sendiri. Hidup sehat, hidup bahagia.
1: Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ari.
4: Ya.
1: Nah. Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: bekerja tanpa disiplin yang tinggi, dengan sendirinya keberhasilan tidak akan terwujud dan akan mengakibatkan roda pembangunan berjalan lambat.
1: Pesan ini disampaikan oleh

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelunggu datang cuk tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sreya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia.

0: koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi 4 Oktober 2026. Bersama saya Citrawandari dari Jalan Profesor Dr. Surdewi Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kru bekerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz. Membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, Senin 4 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

ووالد وما ولد.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Tierra Apache.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari pendengar setia RRI SP Sungai Penuh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan rutinitas Mutiara Pagi ya, di radio yang kita cintai ini. Mudah-mudahan akan pertemuan kita ini menjadi amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu, para pendengar yang saya hormati. Jadi tema kita hijrah pelan-pelan, boleh enggak? Jadi kenapa sih kita ambil tema hijrah? Karena hari ini, bulan ini masih momentum Muharram, ya, masih momentum Muharram, yaitu tahun hijrahnya kita 1446 Hijriah. Berarti ada sudah pertengahan Muharram sebenarnya, berarti sudah pertengahan tahun baru sebenarnya, tahun baru kita. Karena selama ini mungkin kebanyakan kita muslim-muslimah ini yang taunya tahun baru ya sudah akhir Desember menjelang 1 Januari. Mulai jam 12 teng sudah itu tahun baru kebanyakan. Ketika ditanya masalah tahun baru Islam itu kapan ya? Kapan ya? Seperti itu. Nah, Muharram ini adalah awal ya. Jadi kita ambil tema tentang apa? Karena Muharram ini juga dikenal dengan tahun hijrah, ya, arti pindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, itu awal tahun kalender kita. Jadi apa sih hijrah itu? Nah, ini yang kita bahas sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita semua para mendengar. Apa itu hijrah? Oke, hijrah itu ada dua pengertiannya. Pertama, ada namanya hijrah badaniyah. Apa hijrah badaniyah? Hijrah badaniyah itu adalah berpindahnya badan. Berpindahnya badan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada juga yang duanya adalah hijrah qalbiyah. Apa itu juga hijrah qalbiyah? Hijrah hati. Nah, apa sulitnya antara hijrah badaniyah dengan hijrah qalbiyah? Lebih sulit di mana? Tentu lebih sulit qalbiyah, merubah hati itu sulit. Kalau berpindah tempat boleh, kalau seandainya kita dari hijrah dari satu tempat yang dekat menjelang tempat yang jauh, otomatis kita harus punya menyiapkan budgetnya ya. Tapi ketika berpindah dari saya di rumah ke sini, itu kan nggak perlu budget yang begitu banyak, nggak dekat, itu hijrah juga sih. Berarti saya pindah ke sana atau Mbak Mela pindah. Oke, itu mudah dan gampang sebenarnya. Walaupun itu tempatnya jauh, tapi kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, jadinya juga akan jadi mudah. Tetapi yang sulit adalah ketika hijrah qalbiyah. Kenapa? Hijrah qalbiyah itu hati. Nah, hati itu susah loh. Begitu banyak, begitu susah. Kenapa? Kata ya. Jadi dalam tubuh itu ada segumpal darah ya. Kita sering ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, segumpal aja tuh, sebongkah seperti ini, dia baik di dalam jasad, maka seluruhnya akan jadi baik, seluruh jasad itu akan tampak baik. Nah, gitu. Betul, sering kita dengar inner ya, inner beauty. Nah, jadi ketika segumpal darah itu di dalam jasad sebuah jasad itu baik, maka innernya ini tuh akan nampak keluar, auranya aura positif, kalau hatinya positif di dalam, maka di auranya itu aura positif yang keluar. Nah, seperti itu. Apabila sebaliknya, kalau segumpal darah itu di dalam jasad itu jelek atau buruk, maka yang keluar juga demikian. Nah, seperti itu. Jadi antara hijrah badaniyah dengan hijrah qalbiyah, lebih sulit adalah hijrah qalbiyahnya. Nah, itu yang akan kita bahas. Maka kita ambil temanya hijrah pelan-pelan, boleh enggak? Nah, seperti itu. Penyanyi kotak ya. Pelan-pelan saja. Ya seperti itu. Hijrah itu bukan saja tentang kita merubah profil dari yang enggak pakai jilbab menjadi langsung pakai jilbab syar'i. Bukan tentang itu saja. Hijrah itu bukan juga tentang kita selalu mengupload di media sosial kita tentang tausiah-tausiah keagamaan saja. Bukan saja tentang itu, tetapi hijrah itu adalah suatu proses. Jadi hijrah itu adalah suatu proses. Nah, memperbaiki, merubah diri. Dari mana? Dari yang kemarin itu, yang gak baik-baik saja, menuju sesuatu yang insya Allah menjadi baik-baik saja. Atau merubah diri dari kemarin yang tidak baik menjadi baik, dan berusaha memproses diri dari kemarin yang baik menuju lebih baik lagi. Maka kadang timbul istilah kemarin, hari kemarin, gimana tuh apa bahasanya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan ada hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, seperti nah itu proses hijrah sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya apa? Nah, hijrah itu tadi proses perubahan diri dari yang tidak baik menjadi baik. Kemana? Nah, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Ya karena yang baik itu datangnya dari Allah. Maka kita kembalikan diri ini menjadi baik kepada untuk apa? Untuk Allah. Dalam hal apa? Agar kita selalu mencintai Allah. Nah, orang yang baik adalah orang yang mencintai Allah. Karena orang yang baik selalu meyakini bahwasanya Allah ada dengan dia. Nah, kemudian juga hijrah itu juga pertama mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian yang kedua selalu menganggap, selalu meyakini bahwasanya kita hanya Allah yang kita handalkan. Gitu. Apa arti handal? Berharap. Berharaplah hanya kepada Allah. Karena kalau kita berharap kepada Allah, Allah akan memberikan solusi. Tak pernah, karena apapun doa yang kita munajatkan kepada Allah, maka doa itu akan naik ke atas langit. Dan doa itu tidak akan pernah hilang, Mbak Mila. Doa itu tidak akan pernah hilang, Allah akan menjawab. Nah, tetapi ketika sebaliknya kita terlalu berharap kepada manusia, kita akan juga diberikan solusi, tapi hanya standarnya saja, karena ada persaingan di antara manusia. Nanti kalau aku kasih solusi, kalau dia dapat baik, aku enggak, kan seperti itu. Jadi ada untung ruginya. Maka kemudian yang kedua, kalau selalu berharap kepada manusia, kita kecewa. Nah, maka hijrah itu adalah memproses diri menjadi lebih baik dengan harapan, dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah, dan yang kedua hanya mengandalkan Allah dalam situasi kondisi apapun juga. Nah, seperti itu. Nah, itu sementara Mamela. Hijrah itu. Jadi kemudian bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya kita hijrah? Boleh enggak pelan-pelan? Boleh saja pelan-pelan. Contoh, selama ini sholatnya mungkin maghrib aja. Kenapa? Subuh sibuk, zuhur kerja, asar tidur, maghrib ada di rumah. Ya sudah, maghrib aja. Isya capekan, tidur lagi. Nah, cuman sholatnya dalam lima waktu cuma ada sholat maghrib. Nah, harus proses hijrah itu harus maksimal. Karena yang bisa merubah diri kita itu bukan orang lain, Mbak Mela. Yang bisa merubah diri kita hanya kita diri sendiri. Mauan yang kuat itu diri kita sendiri. Walaupun didoain seperti apa dengan orang, tapi harus berubah dari diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara pelan-pelan? Misalnya selama ini mungkin sholatnya lima waktu hanya sholat maghrib, yuk hijrah. ditambah dengan sholat sampai lima waktu. Kemudian bagi yang selama ini rajin sholat segala macam, tapi hanya sholat wajib aja, maka dirubah, ditambah. Intinya hijrah itu kan lebih baik, lebih baik, bukan murah tapi lebih baik. Nah selama ini yang sholatnya lima waktu, ya oke, fine, tidak jadi masalah. Maka gimana untuk hijrahnya? Ditambah dengan sholat sunnah, qabliyahnya, kemudian ba'diyahnya. Apalagi sholat qabliyah subuh seperti tadi pagi kan, tadi subuh itu ibaratkan kita akan mendapatkan dunia dan seisinya gitu. Itu baru sholat qabliyah subuh, apalagi sholat subuhnya sendiri. Nah kan seperti itu, alangkah rugi kalau tidak melaksanakannya. Kemudian juga bagi bapak-bapak, bagi laki-laki itu kan berkewajiban itu melaksanakan sholatnya kan di masjid.
0: Iya.
1: Ya kan? Nah, mungkin kalau dengar ini banyak bapak-bapak yang marah. Loh, kami sibuk. Dan seperti itu perintah loh, itu perintah. Laki-laki itu diwajibkan sholat lima waktu tuh di masjid. Nah, mungkin selama ini sholatnya di rumah ya, sholatnya di rumah. Nah, kita hijrah sekarang. Kita hijrah bagaimana sholat itu di masjid. Oh, sholat enggak. Ah, kalau di masjid aja dari rumah kami ke masjid itu jauh. Nah, semakin jauh antar jarak dari rumah kita ke masjid, maka hitungan langkahnya semakin banyak. Nah, seperti itu. Jadi kita berpikir pokoknya aku harus lebih baik daripada yang kemarin itu. Jadi perempuan boleh enggak sholat di masjid? Boleh saja. Jadi Nabi bilang kalau ada seorang perempuan atau seorang istri yang ingin sholat berjamaah di masjid, itu jangan dilarang. Oke, silakan pergi aja. Nah, tapi kalau dibilang sebaiknya mana? Memang sebaiknya sholatnya di rumah kalau kita perempuan. Nah, kalau di rumah lebih baiknya di mana? Di kamar. Jadi ada ruangan khusus seperti itu, menjaga aurat kita. Nah, tetapi ketika seorang perempuan ingin sholat di masjid, itu tidak boleh dilarang sama pasangannya, sama suaminya, boleh, silakan. Nah, apalagi serempak itu kan bersama dengan suaminya. Demikian. Nah, kemudian misalnya juga kita yang perempuan selama ini belum pakai jilbab gitu, belum menutup aurat secara maksimal, belum pakai jilbab lah seperti itu kan, boleh nggak pelan-pelan? Boleh saja. Kalau kita langsung dari nggak pakai jilbab langsung menutupnya secara syar'i, kemudian ditambah lagi pakai cadaran misalnya ya, cadaran seperti begitu, cadar, boleh sih. Cuma kalau terlalu instan, terlalu cepat, kita khawatirnya nanti yang namanya instan itu cepat berubah bosan dia, maka dibuka lagi. Mendingan boleh nggak pelan-pelan saja, boleh. Nah, pakai dulu, tutup dulu, kemudian dipanjangin lagi, jadi ikuti proses. Nah, hijrah itu adalah satu proses. Jadi kita akan merasakan kenikmatannya. Nah, seperti itu. Kemudian Mbak Mela, jadi gimana nih kalau cara kita mendekat, hijrah itu proses mendekatkan diri kita kepada Allah, gimana? Ya ada dua. Pertama, hubungan kita kepada Allah, hablu minallah, hubungan kita kepada Allah seperti tadi, semua perintah-perintah Allah kita laksanakan, dan kita meninggalkan semua larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh artinya pun semakin baik. Dan kita tidak bisa, jangan anggap diri kita sudah melakukan hijrah ketika kita membaca Al-Qur'an itu hanya bulan Ramadan saja. Itu belum hijrah. Nah, hijrahnya mana? Hijrah kembali lagi, hijrah adalah merubah menjadi yang baik, menjadi lebih baik. Nah, kalau baca Al-Qur'annya kita kemarin hanya di bulan Ramadan saja, berarti hijrahnya sekarang adalah setiap selesai sholat atau dalam satu hari setidaknya kita baca Al-Qur'an satu halaman cukup lah. Tetapi terus menerus, nah itu istinya istiqomah seperti tadi. Nah, seperti itu Mbak Mela. Kemudian juga banyak hal-hal yang lain, kita melakukan perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian kedua, hijrahnya seperti apa juga? Masuk qalbiyah tadi adalah hablu minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri Mbak Mela, karena kita membutuhkan orang-orang lain. Kata manusia adalah makhluk yang bersosialisasi. Nah, seperti itu. Di mana dulu? Ya awali dari kita dong. Ya kan? Kemana? Mana kita lihat awali dari kita? Dari hati tadi. Nah, apabila hati di dalam itu bersih, maka yang keluar juga akan menjadi baik. Tetapi ketika di dalamnya enggak baik, maka akan keluar semuanya tidak baik. Nah, seperti itu. Kemudian di rumah. Nah, diawali dengan di rumah. Diawali dengan keluarga yang kecil. Keluarga yang kecil. Nah, harus baik. Harus keluarganya harus sehat. Nah, Jadi di situ tidak ada, setidaknya adalah kebohongan. Nah, jangan ada kebohongan. Jadi dalam keluarga itu harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan, tidak boleh ada kebohongan. Kenapa? Pasti akan tampak. Karena di dunia ini ada dua orang yang tidak dapat dibohongi. Nah, pertama siapa? Ini status habul minannas ya, antara manusia dan antara keluarga. Ada dua orang yang tidak bisa dibohongi di dunia ini. Yang pertama siapa? Seorang ibu.
0: Seorang ibu.
1: Ibu itu tidak bisa dibohongi loh. Gimana mau lihat? Coba lihat. Kita ada pusar kita itu kan. Ada, kemudian ibu kita juga pun udah besar. Itu tuh hubungan kita tuh. Berarti ada bekasnya. Artinya apa? Seorang ibu tuh tidak bisa dibohongi, pasti dia akan ketahuan. Demikian yang kedua, apa lagi wanita tidak bisa dibohongi di atas dunia ini adalah istri. Istri itu tidak bisa dibohongi, pasti akan ketahuan. Lambat laun pasti akan ketahuan. Karena seperti itu, jadi jangan ada kebohongan seperti itu. Kenapa? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kamu dapat berlindung kepada manusia, tetapi kamu tidak akan pernah dapat berlindung dari aku, kata Allah. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Kamu dapat bersembunyi, kamu dapat bohong dengan manusia, dapat kamu bohong, tetapi kamu tidak akan pernah bisa berbohong kepada aku, kata Allah. Nah, seperti itu Mamela. Jadi itu dari rumah. Kemudian juga dengan anak-anak. Nah, jadi kalau di rumahnya baik, dengan anaknya baik, kemudian maka keluar juga akan baik, karena itu adalah organisasi terkecil. Apabila di rumahnya sudah baik, memimpinnya sudah baik, ya kan, maka di luar dia pasti akan memimpin apapun menjadi baik. Tapi kalau rumahnya tidak baik, maka di luar juga sudah nampak seperti itu. Kemudian kita sebagai seorang istri itu harus wajib patuh. Wajib patuh. Artinya apa? Hijrah juga. Hijrah dari kemarin kita mungkin tidak patuh, kita menjadi patuh. Nah, patuh sebatas apa patuhnya? Ya, semaksimal mungkin patuhnya. Semuanya dari A sampai Z. Ya, wajib patuh. Karena itu perintah suami, kita wajib patuh. Tetapi ada batasnya? Ada. Ketika kepatuhan itu sudah keluar dari syariat, sudah kepatuhan itu, perintah itu sudah di luar dari ketaatan yang sebenarnya, dan Allah juga marah, maka itu kita boleh tidak wajib taat. Apalagi seperti KDRT yang marak-maraknya sekarang. Jadi KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya, itu salah satu contoh. Itu harus kita taat? Tentu tidak, karena akan menyakiti jiwa, karena akan menyakiti jasad. Nah, kemudian juga KDRT itu bukan berarti hanya fisiknya saja, tapi kategori KDRT bisa sakitnya fisik, juga sakitnya di dalam jiwa. Nah, kadang ada dua, ketika terjadi hal seperti itu, yang masalah kepatuhan ini, apa kita harus patuh senantiasa patuh? Iya, tetapi ada batas, ada koridornya. Nah, ketika terjadi seperti tadi, maka ada dua pilihan. Ingin selalu bertahan dengan kesakitan, atau melepaskan untuk kebahagiaan, Mbak Mela.
0: Nah,
1: ingin tetap bertahan
0: melawan sakit,
1: tapi dengan kesakitan yang terus menerus, atau melepaskan demi untuk kebahagiaan. Ya, lepaskan saja.
0: Ya, kalau kita terus terasa sakit,
1: ya lepaskan saja. Jadi sakit mintalah hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Berserah diri kepada Allah, biarlah Allah yang mewakili kita. Perlu balas dendam? Enggak, jangan. Proses hijrah ketika kita dizolimi, proses hijrah ketika kita disakiti, harus kita melawan? Jangan. Harus kita balas dendam? Jangan. Biarkan saja, serahkan kepada Allah. Seperti yang awal kita katakan, kalau kita hanya mengandal Allah, kan itu hijrah tadi. Hijrah itu kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan hanya mengandal Allah pada kita, maka ya sudah, kita doakan saja yang terbaik, kita serahkan kepada Allah. Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan kita mana pasti Allah akan balas kita. Enggak, itu bukan koridor kita. Allah yang punya, biarkan saja. Pasti Allah akan memberi yang terbaik kepada kita. Nah, seperti itu. Terakhir Mbak Mela, jadi boleh pelan-pelan? Ya boleh. Kenapa? Karena dengan proses pelan-pelan tadi, kita akan istiqomah, karena terus-menerus menjadi lebih baik. Kemudian kesimpulannya adalah, jadi apa yang harus kita lakukan gitu, nak? Apa sih dapatnya hijrah itu? Nah, hijrah itu ketika kita sudah dapat merubah diri dari baik menjadi lebih baik, yang dari kurang baik menjadi baik, kata Allah, Allah memberikan jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya adalah kelapangan hati, kelapangan dada. Lapang dulu, kita jadi tenang. Orang yang hijrah adalah orang yang baik. Nah, orang yang baik tentu otomatis dia adalah orang yang lapang dadanya. Lapang dadanya berarti dia tenang. Dia senang aja kita lihatnya. Dia, kita nampak dia enggak, sepertinya enggak punya masalah ya. Nah, dia tenang, dia happy. Nah, seperti itu ada orang yang hijrah, orang yang selalu happy. Merubah menjadi yang tidak baik menjadi baik, dan merubah yang baik menjadi lebih baik. Nah, seperti itu Mbak Mel. Intinya adalah orang yang hijrah itu bukan berarti merubah diri menjadi malaikat. Bukan merubah diri menjadi malaikat, tetapi hijrah itu adalah suatu proses merubah diri menjadi lebih baik. Tujuan kepada siapa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan berharap hanya Allah lah tempat kita berharap. Nah, hanya Allah tempat kita memohon, berharap, mengandalkan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan kita sesama manusia, berbuat baik. Nah, seperti itu. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW hijrah itu, weh, kalau kita kan ada risalah Nabi itu bisa meneteskan air mata kalau kita membaca seperti itu kan. Nah, jadi setiap zamannya itu berbeda, Zaman kita sekarang dengan zaman anak-anak kita nanti juga berbeda, tidak akan sama. Jadi proses hijrahnya juga juga tidak sama. Jadi maknanya ya kembali kepada diri kita sendiri. Seandainya kita bertemu atau melihat sesuatu yang tidak baik, bukan berarti kita harus masuk ke tidak baik itu, tapi kita berusaha bagaimana kita mengajak diri kita, mengajak orang lain berubah untuk menjadi baik. Misalnya kita kan pada zaman sekarang katanya tuh ada circle-circle-nya sendiri gitu kan, ada kelompok-kelompoknya, ada kelompok-kelompoknya. Misalnya ada sahabat, seperti ini mungkin kisah nyata ya. Kita bisa lihat untuk bagaimana hijrahnya sekarang ini dibandingkan Nabi pada zaman Rasul. Zaman-zaman sekarang, kita sekarang kan ada circle-circle-nya masing-masing, anak remaja-remaja yang pengen nongki-nongki seperti itu. Kemudian kita lihat di media massa ada sahabat itu beberapa orang, beberapa orang. Mungkin kita lihat, ya Allah, seperti ini kayaknya nggak pas, Tapi ada di dalamnya itu kita ambil, kita ajak menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Seandainya dia kita nampak sesuatu hal yang mengajak kita yang tidak baik, kita sama-sama kita saling mengingat, tidak boleh kayak gitu. Boleh jalan-jalan, tapi ingat waktu sholat, wajib harus sholat. Saling mengingat dalam kebaikan. Jangan kita ikut dalam yang kejahatan dia, jangan, tapi kita bawa. Nah, bawa itu kan semua dakwah juga namanya. Dakwah, kita sama-sama memproses diri. Tidak boleh misalnya aku baik, ya berarti orang lain tidak boleh baik. Tidak boleh. Nah, ketika kita baik, kita mengajak teman-teman kita juga ikut baik. Seperti itu memaknainya untuk zaman sekarang. Nah, apalagi zaman sekarang itu, aduh, masya Allah, istilahnya dunia itu sudah tua. Seperti itu. Jadi banyak pengaruh lingkungan itu sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi kembali pada diri kita, harus kuatkan iman, kuatkan mental. Nah, kadang kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan. Tapi dengan adanya kekuatan yang kita miliki, keimanan yang kita miliki, kemudian kita mendekatkan diri kita kepada Allah, insya Allah kita tidak akan terjebak masuk ke dalam hal-hal yang negatif. Hijrah itu adalah pikiran yang positif. Nah, menghilangkan pikiran negatif menuju pikiran yang positif. Nah, itu dia. Banyak sekarang kegiatan-kegiatan positif. Selagi kita hidup, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Karena ujian itu akan selesai ketika nama kita ganti menjadi almarhumah. Jadi seperti selagi kita masih hidup, maka Allah akan menguji kita. Nah, Jadi ujian itu banyak seperti yang Bu Sari katakan tadi, dari masalah ekonomi, mulai dari masalah jodoh, masalah hubungan keluarga, kemudian masalah finansial segala macam, belum lagi masalah ini selesai datang lagi masalah ini dulu, masalah itu bertubi-tubi. Nah, ingat Bu Sari, sesungguhnya gimana ya gitu, gimana caranya nih kita menyikapi masalah seperti itu. Yang pertama kita ingat, selaku seorang muslimah, kita ingat bahwasanya selagi kita masih hidup, maka masalah itu, ujian itu pasti ada. Nah, kapan berakhirnya ujian itu? Ya ketika kita meninggal. Kalau belum meninggal, apakah ujian itu bisa selesai? Bisa, bisa selesai. Karena ujian itu untuk naik kelas. Nah, jadi Bu Sari, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena pertama, Allah itu ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita, ya Allah, kok bertubi-tubi ya masalah aku, kok begitu ya berat seperti, ingat. Yang pertama, oh iya, ya Allah, aku terima. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Kita harus selalu berhusnuzan kepada Allah. Gimana caranya? Ya Allah, sakit. Nah, kan seperti itu rasanya kan. Aduh sakit. Ini, maksudnya sakitnya di sini lah. Aduh sakit, ini belum selesai ujian ini datang lagi ya Allah. Musibah ini segala macam ya Allah. Ini uang aku habis segala macam. Aku dirampas. Hatiku dirampas seperti. Aduh gimana nih, jodoh belum datang seperti ini. Gimana ini, mana ya Allah? Tetap ingat. Seorang muslimah, Ibu Sari, kita tetap ingat, ya Allah, aku yakin Engkau memberikan ujian ini kepadaku

ujian ini kepada Mbak Mela, karena Mbak Mela enggak sanggup, yang sanggupnya aku. Nah, ujian yang diberikan Allah kepada Mbak Mela yang sanggup, tetapi ujian yang diberikan Allah kepada Mbak Mela enggak bisa, saya enggak sanggup. Nah, berarti ujian kita beda-beda. Artinya yang pertama, engkau berikan ujian itu kepada aku, ya Allah, aku sanggup dan pasti engkau akan menghapuskan semua dosa-dosaku. Yang kedua, engkau berikan ujian ini kepadaku, ya Allah, aku terima. Karena aku yakin pasti engkau akan menaikkan derajatku. Jadi ujian yang bertubi-tubi yang menimpa kita, Bu Sari, sebenarnya pertama Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita, yang kedua Allah akan menaikkan dan mengangkat derajat kita. Jadi gimana caranya? Syukuri, tetap ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena itu pasti Allah yang kasih dan pasti Allah akan memberi solusinya. Gimana caranya? Bermunajatlah kepada Allah, bangunlah di sepertiga malam, mohonlah kepada Allah, solat hajat, mohonlah kepada Allah, seperti yang saya katakan tadi, berserah dirilah kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, minta tolong kepada Allah, Allah yang menolong kita, yang membantu kita, insya Allah tidak jadi masalah. Jadi santai saja, santai saja. Intinya, ya Allah, aku yakin pasti engkau akan menaikkan derajat hamba, pasti engkau akan memberikan hadiah. Kenapa? Allah itu kan lebih dekat dibandingkan kita dengan urat leher kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami, kata Allah, itu lebih dekat kepada engkau dibandingkan dekatnya dirimu dengan urat leher. Nah, kalau kita punya urat, kita kan punya urat leher semuanya. Kalau urat leher kita sudah putus, berarti kita kan mati tuh. Nah, berarti Allah itu lebih dekat dengan kita dibandingkan urat leher yang ada pada kita. Berarti apa salahnya? Berharap hanya kepada Allah, dan tapi yakin. Yakin kita kepada Allah, ketika kita memohon, pasti Allah akan membalasnya, pasti Allah akan menjawabnya. Al-yakinu la yuzallu bisakitin. Keyakinan itu tidak bisa dihapus oleh keraguan. Nah, seperti itu. Santai saja. Itu namanya ada kita, keimanan kita itu dalam keadaan futur. Nah, nanti ada pembahasannya, kita ketemu lagi Mbak Mela dalam pembahasan futur namanya. Apa itu? Ada ketika rasa keimanan kita itu turun. Kita kan bukan malaikat toh. Nah, jadi jangankan dalam situasi di luar sholat, di dalam sholat saja kadang itu, kenapa harus ada, kita melihat ada orang kadang, mungkin kita sendiri yang sholat kadang lupa rakaatnya sudah rakaat keberapa. Ini sholat subuh kok sudah 3 rakaat ya, sholat asar kok baru 3 rakaat atau lebih, akan seperti itu. Ada kelalaiannya di situ. Jadi seperti itu. Jadi gimana? Ada kalanya iman kita itu naik, ada kalanya iman kita turun. Nah, ketika iman kita dalam keadaan turun, down seperti tadi, ketika kita sudah hijrah, tapi ingat yang belum ikat itu tadi. Kita sudah berusaha berhijrah, berusaha istiqomah, tetapi ada kalanya kita teringat. Ya, tentu saja, karena kita punya otak belakang gitu loh. Ini akan menyimpan semua memori yang ada. Akan menyimpan semua memori yang ada. Kita tidak bisa terlepas dari itu. Suatu hari kita akan pasti ingat. Nah, misalnya kejadian-kejadian yang puluhan tahun yang lalu, Mbak Mela, kejahatan atau kemaksiatan yang kita buat puluhan tahun yang lalu, itu tidak ada manusia yang tidak bisa melupakan. Pasti dia tersimpan di memori ini. Dia akan ingat. Dia akan pasti ingat. Seperti yang saya katakan, kamu dapat membohongi manusia, tetapi kamu ketemu

Selamat pagi pendengar dari Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Keikutsertaan masyarakat jadi tantangan pelaksanaan OPBM di Kota Jambi. PSSI Kabupaten Kerinci menyiapkan aturan baru bagi para pelatih sepak bola lokal. Inilah berita selengkapnya edisi Senin 5 Oktober bersama saya, Lalan.

0: Keikutsertaan masyarakat jadi tantangan pelaksanaan OPBM di Kota Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan Beni Wijaya.
1: Pelaksanaan operasional pengumpulan berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi masih menghadapi tantangan dari sisi keikutsertaan masyarakat, terutama terkait iuran yang dinilai cukup membebani. Edukasi mengenai pemilahan sampah terus dilakukan guna mendukung keberlanjutan operasional OPBM. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi Mahruzar mengatakan, dari sisi armada tidak terdapat kendala dalam mendukung pelaksanaan OPBM. Sistem tersebut justru memberikan efisiensi karena armada yang sebelumnya harus mengambil sampah dari TPS secara berulang. Kini cukup mengangkut sampah dari depo untuk kemudian langsung dibawa ke TPA.
2: Dengan pelaksanaan OPBM ini kita merasakan ada efisiensi dalam hal ini, yang tadinya seluruh armada kita kemarin bisa dibilang mengangkut sampah. Dengan OPBM ini, armada kita yang tadinya menjemput di TPS, berhenti 15-20 menit, maju lagi berhenti. Nah sekarang cukup jemput di depo, langsung bawa ke TPA.
1: Efisiensi tersebut membuat 4 armada yang sebelumnya digunakan untuk pengangkutan sampah dapat kembali difungsikan untuk menangani kebersihan parit di sejumlah ruas jalan di Kota Jambi. Penerapan OPBM pun dinilai tidak hanya membantu pengelolaan sampah, tetapi juga mengoptimalkan penggunaan armada Dinas Lingkungan Hidup. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kualitas udara di Kerinci memburuk, jarak pandang hanya 1.300 meter. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
3: Kualitas udara di wilayah Kabupaten Kerinci dan sekitarnya mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat diselimuti kabut asap. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas warga serta berdampak pada jarak pandang di area terbuka yang merosot hingga mencapai 1.300 meter. Berdasarkan pantauan dari BMKG Depati Parbo Kerinci, kabut asap yang kian pekat terasa mengikis jarak pandang pengendara saat pagi hari. Asap pekat juga memicu bau yang menusuk hidung hingga menimbulkan rasa perih di mata dan juga kekeringan pada tenggorokan bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih mengatakan kondisi ini termasuk yang terburuk dari akhir-akhir ini, mengingat jarak pandang yang sangat pendek, ditambah lagi jika ada masyarakat yang melakukan pembakaran yang dapat menambah tebal kabut asap.
4: Dari BMKG menginformasikan jarak pandang saat ini di Kabupaten Kerinci maupun Kota Sungai Penuh itu sangat pendek, yaitu 1.300 meter.
5: Kalau untuk berapa pekan terakhir ini Bu, ini untuk termasuk yang istilahnya jarak pandangnya yang cukup pendek atau gimana Bu? Kalau biasanya berapa Bu?
4: Kalau normal ya 5.000 meter. Jadi biasanya ya ISPU itu mengikuti jarak pandang. Kalau jarak pandangnya pendek, ISPU-nya juga biasanya sedang atau tidak sehat gitu.
3: Menanggapi kondisi udara yang memburuk, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi ancaman gangguan saluran pernapasan akut ataupun ISPA. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Shelter Molby Grand yang diminta warga dihentikan dan dipindahkan secara bertahap memindahkan hewan ke lokasi baru. Laporan selengkapnya disampaikan Yoga Wijenarko.
6: Aktivitas shelter Molby Grand di RT 05 Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi diminta dihentikan dan dipindahkan secara bertahap menyusul polemik dengan warga sekitar yang telah berlangsung sekitar 2 tahun. Keputusan tersebut mencuat setelah Komisi 3 DPRD Kota Jambi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi pada tanggal 21 September 2026. Kemudian membahas persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat pada 23 September 2026. Namun, pasca penolakan tersebut, pengelola shelter Morbi memilih untuk mengikuti keputusan dengan mulai memindahkan hewan-hewan yang selama ini dirawat di lokasi tersebut. Pemilik shelter Morbi Grand Febri mengatakan, proses pemindahan dilakukan secara bertahap karena jumlah hewan yang berada di shelter mencapai sekitar 160 ekor, terdiri dari anjing dan juga kucing. Menurut Febri, pihaknya saat ini tengah menyiapkan lokasi baru yang berada jauh dari kawasan pemukiman, sehingga aktivitas shelter diharapkan mampu kembali menjadi normal dan nyaman untuk masyarakat sekitar.
7: Doginya nih kita pindahin. Jadi kemarin tanggal 30 itu sudah kita pindahin sekitar 62 ekor. Jadi sisanya menurut perjanjian kemarin dengan anggota dewan sama masyarakat sini kan di kantor DPR itu 30 Desember itu sudah bersih. Tidak ada lagi hewan.
8: Ini penampungan atau gimana nih, Bang?
9: Febri menjelaskan, shelter Molbi selama ini menjadi tempat penampungan bagi anjing dan kucing terlantar yang ditemukan dalam kondisi membutuhkan pertolongan. Hewan-hewan tersebut dirawat dan diberikan kebutuhan dasar sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Pihaknya berharap proses pemindahan dapat dilakukan dengan baik, sehingga hewan yang selama ini berada di shelter tetap mendapatkan perawatan dan tidak terlantar kembali. Yogo Janerko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Ratusan UMKM kemarin meramaikan Car Free Day di Jalan Ahmad Yani Tanepura, Kota Jambi. Ramainya masyarakat yang berkunjung turut mendongkrak penjualan para pedagang. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
11: Ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM turut meramaikan pelaksanaan Car Free Day yang dipusatkan di Jalan Ahmad Yani, Telanepura, Kota Jambi. Ramainya masyarakat yang datang untuk berolahraga dan menikmati suasana akhir pekan turut menjadi peluang bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualannya. Salah seorang pedagang sate, Yanti, mengaku jumlah dagangan yang terjual saat Car Free Day meningkat dibandingkan hari-hari biasa. Jika pada hari biasa penjualan hanya sekitar 100 porsi, saat Car Free Day jumlahnya dapat mencapai 200 hingga 250 porsi dalam sehari. Tingginya antusias masyarakat membuat dagangan pedagang biasanya sudah habis menjelang siang, bahkan sebagian pedagang mengaku dagangannya dapat habis sekitar pukul 11 hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
12: Sudah ada Car Free Day lumayan, alhamdulillah. Kalau sebelumnya ikutan Car Free Day agak kurang sih. Jadi kalau di Car Free Day ini tambah banyak lagi yang mengenal satu spesial. Itu ada langganan orang kantor, orang rumah sakit.
11: Keberadaan Car Free Day yang menghadirkan ratusan UMKM sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berbelanja produk kuliner dan berbagai kebutuhan yang ditawarkan para pelaku usaha. Bagi pedagang, ramainya kunjungan masyarakat pada kegiatan Car Free Day memberikan dampak jadi salah satu momentum untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Kerinci menyiapkan program baru untuk meningkatkan kualitas pembinaan pemain sepak bola di daerah. Di mana mulai tahun 2027 mendatang, setiap pelatih yang ingin mendampingi klub dalam turnamen resmi PSSI Kerinci wajib mengantongi lisensi kepelatihan minimal D. Kebijakan ini menjadi langkah PSSI Kerinci untuk meningkatkan kompetensi pelatih lokal, sekaligus mendorong pembinaan sepak bola yang lebih profesional dan terarah. Ketua PSSI Kabupaten Kerinci, Al-Fikri, mengatakan pihaknya akan menggandeng Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Kerinci untuk menyukseskan program tersebut. Kerjasama ini juga bertujuan membuka kesempatan bagi para pelatih lokal untuk mengikuti kursus kepelatihan hingga memperoleh sertifikat lisensi D.
13: Kami program dari KONI juga membantu untuk program pelatih. Setiap klub itu paling tidak tahun 2027 nanti minimal punya pelatih lisensi D.
14: D. Minimal ya?
13: Ya, minimal lisensi D. Nanti kita buka di Kabupaten Kerinci 2027 klub sudah memiliki pelatih lisensi D.
14: Itu wajib dong ya?
13: Wajib. Nah, jadi tidak persaingan pemain saja. Iya.
14: Pelatih juga.
15: Pelatih juga bisa. Iya, bisa transfer pelatih.
14: Iya, dari luar.
13: Iya, jadi pelatihnya nanti memang ibaratnya itu strategi, tekniknya unggul dari yang mungkin kita lirik untuk bawa tim PS Kerinci nantinya.
0: PSSI Kerinci berharap penerapan aturan baru ini tidak hanya meningkatkan kompetensi pelatih, tetapi juga mampu melahirkan pembinaan pemain yang lebih berkualitas, serta mendorong peningkatan prestasi sepak bola di Kabupaten Kerinci. Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Keikutsertaan masyarakat jadi tantangan pelaksanaan OPBM di Kota Jambi. PSSI Kabupaten Kerinci menyiapkan aturan baru bagi para pelatih sepak bola lokal. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
10: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Aku malu masukin setan ke dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
4: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
3: Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur
4: buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
3: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
4: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
3: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut, bodo amat.
4: Dibilangin gak mau denger.
3: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada buku snack sih?
4: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
5: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya. Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.